kiwi cike nya tantuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kundi ita tana yubi ta si yu nya sindavi ini nda aku nya do ini kungsi indu takwa nukuntu u ta ya cira ko suwira vika wiku cira ntavi ku wabakura ko nya kan dikumani nuntu dikumani i tiku tundu dikumani ndishandu dikumani ya aku shindu rada rada kwa nukuntu rata kundi itiempo ra iyo kungsi indu ta si kung nya ba asin ni kung nundu nya sana kung tu nya iyo ntu nya yubi yo kupi ini kung kiwi pichi tatan tu nya kue ki kung

chuehe colit mala saa nasik wandaya chikuanal aya valora chikuan aya lucha do chikuan ayat man oya un chin'a héroe do refugio na chiaya kial wa nantik wandaya chikuan nanko nant atat matunza.

0: kiwi cikenya tantuka nuntu yo nya kue kiwi tantuka nuntu kundi itatana yubi ta siyu nya sindabi ini nda aku nya do ini kusindu takwa nukundu u ta ya cira ko rubira wika wiku cira ndabi ku wabakura ko nya akan dikumani nuntu dikumani itiku tondu dikumani disandu dikumani ya aku sindu rada rada kwa nubakundu rati kundi itiempo ra iyo kusindu ta siku nya ba asini kun nundu nya sana kundu nya iyo ndu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pichi tatan tu nya kue ki kun
1: Experiencia sensorial completa.
2: RTG 1100 AM.
3: Experiencia radiofónica total.
4: De tuena quincho buena tiempo, un qué minuto.

0: fan tu yang kata cincin tu, yang pasin tu yang yubi yo. Kita kata fan tu yang tau ini tu, saya indahnya yang kusi ini tu kini tu. Tukun tiya yo ke, yang fan tu kan nuntu, tak tantu cerakak kura fan naan tu, yang kuntu ina yubi ba yang kibi bici. Ira rai taman ni si itu, ira rantu si itu, guys tuntu onto onto, anak kusi ini tu, anak kusi ini kuntu, rara yo kura iyo si itu. Yang kaketa si yus ndakwi ini ndak rati kunti kibici sara yoke nya iyo yu nya yubi yo kusi ini ku kibici tatantu nya kue kikun.
1: Siete años haciendo radio.
2: RTG
1: 1100 AM.

0: wiwi cikenya tantuka nuntu yo onya kue kiwi tuka nuntu kundi itatana yubi ta siyunya sendawi ninda aku nya do ini kungsi indu takwa nukuntu u ta yakcira ko suwira wika wiku ciran takwi ku wabatura ko nya akan dikumani nuntu dikumani itiku tuntu dikumani disantu dikumani ya aku sindu rata rata kwa nukuntu nanti kundi tiempo ra iyo kungsi indu ta siyung nya ba asini kung nundu nya sana kung du nya iyon tu nya yubi yo kupi ini kung kimi pichi tatan tu nya kue ki kung
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.
0: Ñu sabi el pueblo mixteco. Yo kenda tundu, sa ti kuntina, na sabi tayo.

Ki bibi chige nya santuka nundu inta kya ara fanantu nyandi saga santu nya kala chinyundu nya bashindu nya yubiyo ni saga santu nya to inindu sha inda nya nya kusi inindu ki indu te kunti nya yoke nya santuka nundu ta tandu jira kakura fanantu nya kundu ina yubiba nya ki bibi chi ira rai tamani shi indu ira randu shi indu ge tundo ondo ondo ana kusi chinindu ana kusi ini kundu rarayo kura iyo shindu nyaka keta shiyu shinda vi ini nda rati kundi kibichi sharayo ke nya iyo yu nya yubiyo kufi.